Kau saya tong onang dalit no. Maghatag lingaw ninyo ni ining kauduhon. Dinining atong tulumanon. Hudyaka sa kauduhon sa DYHP Armen Cebu.